0: Mapoleng la dipatlisiso tsa sepolesa selemong sa 2025 le selemong sena ke tse kabang 300 mme di amana le pefo e thehilweng ya bong le polao ya basadi e leng GBV. Tinyewe tse fetang 100 e ne e le ditshupiso tseo boholo ba tsona di neng di amana le tlhekefetso ya lapeng. Ditlaleho di supa hore dinyewe tse 116 di ngodisitswe selemong se fetileng le selemong sena, ha di bapiswa le dinyewe tse 95 selemong sa 2024 le selemong se fetileng. Ho dinyewe tse 116 tsa peto tse ngodisitsweng, diketso tse 44 tsa peto di entswe ke mapolesa a seng mosebetsing, ha tse 72 di entswe ke mapolesa a mosebetsing. Ditaba di sa le mothating, letona la ditjhelete Enoch Godongwana o lemositse hore bomasepala ba ka lebellwa phetoho ditshebetsong tsa bona tsa tekanyetso le ditshebediso tsa tjhelete ka mora dikgetho tsa mmuso wa lehae. O itse letlotlo la naha le ikemiseditse ho thibela tshebediso e dumeletsweng ya dithuso tse nang le maemo tse reretsweng morero o itseng. Letona la ditjhelete le ile la tobana le nyewe kgweding ya Phupu ha le ne le hanela bomasepala ba 69 kabelo e lekanang le ya bona e ileng ya hloleha ho latela ditataiso tsa letlotlo la matlotlo ho lokisa ditjhelete tsa bona. Ha araba dipotso Sebokeng sa Naha ka Laboraro mabapi le mehato ya tokiso e nkilweng ke letlotlo la matlotlo ho thusa bomasepala bana, Godongwana o itse ha ka a nka kgato ya kotlo ha bobebe. Ha re lekola ditaba tse ka sehlohong horeng ena ya borobong, Sibanyoni o beha sebia sebakeng seo ho thweng ke sa botlokotsebe. Ditaba tsa hora borobong di fella mona. Mamela ditaba tse latelang horeng ya 10.
1: Tsena ke ditaba tsa Lekwa FM. Nnete, kutlwisiso le mmino wa setjhaba. Taba tsena di tshehetswa ke Lekwa Funeral Solutions hammoho le True Voice 016 Media.

mogala ke nna Rebecca ke kopa rapediswa ke lenyalo 49 years ke ka shapi le lenyalo le a tholwa ka sonte ha sena come go home up.